0: Se tu sei graco tacos. Aku ini setan. Mana takut sama ketawa kuntilanak?
1: Aku lagi sedih. Tengah malam begini nganggur. Gak ada satu manusia pun buat digangguin. Cuma nyamuk doang siliweran.
0: Manusia tuh lebih suka tidur. Apalagi kalau dapat sama mosplay. Tidurnya tambah nyenyak. Ulas gak keganggu.